negara di negeri Soya, pembinaan remaja tidak berhenti pada penyampaian materi di ruang kelas. Sejak 2010 ya, tim aktivis Go to School telah mendatangi sekolah-sekolah di kota Ambon untuk membuka ruang edukasi tentang narkoba, HIV/AIDS, kesehatan reproduksi, pernikahan usia dini, dan berbagai persoalan yang dihadapi remaja. Gerakan itu kemudian berkembang menjadi pembinaan yang lebih terarah melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR Sirimau Negeri Soya. Remaja tidak hanya ditempatkan sebagai penerima informasi, tetapi mereka juga didorong untuk belajar, berdiskusi, dan kemudian berbagi pengetahuan dengan teman sebaya. Pembina sekaligus pengelola utama PIKR Sirimau Negeri Soya, Joan F. Sulima, mengatakan gerakan tersebut awalnya berjalan dengan dukungan berbagai pihak termasuk tim aktivis Go to School, Forum Genre, dan BKKBN. Pemerintah Negeri Soya kemudian ikut memfasilitasi keberlanjutan kegiatan pembinaan bagi remaja di wilayah tersebut.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya mencakup dua lokasi, yakni di Kabupaten Puru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Leweriza menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Ia mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat.

Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin

0: untuk edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Pukul 11 waktu Indonesia Timur, sudah lagi. Saya Josori pamit diri, setelah ini ada teman saya yang lain yang bakal temani Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dalam menghadapi tantangan pembangunan kota ke depan, terutama menyusul potensi Ambon menjadi jalur utama pergerakan orang dan barang terkait pembangunan dan operasionalisasi gas alam abadi Blok Masela, Universitas Kristen Satya Wacana UKSW menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemerintah kota Ambon. Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi dan diskusi antara perwakilan UKSW dan Wali Kota Ambon Bode Winwatimena bersama jajaran pemerintah kota Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Kemahasiswaan UKSW Giner Mas Lebo bersama tim membahas berbagai tantangan yang dihadapi Kota Ambon sebagai kota modern yang kini berusia 451 tahun. UKSW menilai tantangan pembangunan Ambon ke depan semakin kompleks, di mana Kota Ambon dipandang berpotensi menjadi jalur hub utama bagi pergerakan orang dan barang seiring pembangunan dan operasionalisasi Blok Masela. Karena itu, pengelolaan Kota Ambon dinilai perlu dikaji dan diteliti secara sistematis, strategis dan juga berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, UKSW menyatakan siap memberikan dukungan kepada Pemkot Ambon melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua pihak.
0: Sekian Cek Fakta.

satu program Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi. Dengan tujuan utama, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal, menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat, serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional. Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di musik dan informasi saat ini ya pendengar. Berbagai informasi terupdate untuk Anda nikmati di pagi ini. Untuk pendengar semua, bahwa Puskesmas Wayapo menggelar sosialisasi input data cek kesehatan gratis otomatis di Aula Puskesmas Wayapo, Kabupaten Buru. Dan kegiatan ini diikuti oleh operator, kader posyandu, dan tenaga kesehatan dari seluruh desa di Kecamatan Wayapo. Staf Menteri Puskesmas Wayapo Misyanto menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi serta meningkatkan kemampuan tenaga lapangan. Menginput data hasil pemeriksaan kini dilakukan secara otomatis ya, dan terintegrasi melalui aplikasi Satu Sehat Mobile. Dan sistem baru ini pendengar diterapkan untuk menggantikan mekanisme manual yang selama ini sering memicu keterlambatan pelaporan. Melalui skema otomatisasi, data pemeriksaan warga akan langsung masuk ke dashboard tingkat kabupaten secara real time dan akurat. Dan program pemeriksaan ini turut mendapat respon positif dari masyarakat setempat yang merasa sangat terbantu ya.

0: Kebutuhan rumah kok kayaknya gak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram cuma 14.900 rupiah, dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu? Hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaati.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tisu 400 gram, hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Anda, hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mix Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

dari Ambon. Belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16-30 September ini menarik banget loh. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 1 piece Chocolito Rich Choco, original box 2x19 gram, 2 piece teh botol madu botol 350 ml, 1 piece Bebelat UHT TV All varian 105 ml, 1 piece Lasegar Twist Kaleng All varian 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol 600 ml. Lalu, dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus seharga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon cup 75 gram, bakso bleduk, bakso spesial cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. 2 pieces outside choco, barista blend, choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tau kaenoi big sheet klasik, spicy, japan, 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Dan ada juga nih produk non-food, yaitu 1 pieces sunlight refill 660 gram all varian. Kamu bisa pilih 2 produk loh. Ada juga nih, dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 pieces Alfamidi Pilus Keju 150 gram, Basreng 200 gram, 5 pieces Indomilk Kids PP 115 ml all varian, berlaku untuk varian yang sama, atau 2 pieces Japota Potato all varian 68 gram berlaku untuk varian yang sama, 1 pieces Imbus Ekstra Vitamin C dan D3 isi 4. Ada juga loh produk non-food, yaitu 1 pieces Stasio Tisu Scented Sakura M, Smooth L 480 ply. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 pieces Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk loh. Hemat banget kan di Alfamidi? Yuk belanja, sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja kuat, harga hemat.

Ada yang baru di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ya. Kini hadir Hometown Yogurt Squeeze Honey Pineapple 110 gram dan Hometown Yogurt Mixed Berry 110 gram dengan promo spesial harga spesial hanya Rp9.900. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Olan, Olan bangun sudah jua. Susiang nih, nanti Ale terlambat naik angkot ke sekolah.
1: Iya, Mama, Olan su bangun.
0: Olan, ini Mama cuman sempat goreng pisang sisa kemarin. Mari sudah, makan perganjal seporo sampai siang.
1: Mama, nasi kah? Papeda dan kue ikan sing ada kah?
0: Heis, Olan si Bapak belum pulang mengail dari tadi malam. Ombak kencang, uang perbeli beras yang cukup. Jadi, si makan pisang itu dulu. Yang penting isi poro.
1: Iya, Mama. Sing apa-apa.

0: Ibu, lihat katong pun dan warga sekarang juga, so ada freezer, parfum bekuan ikan, pabrik es, sampai stasiun bahan bakar khusus per katong pun nelayan.
1: Iya, Papa. Katong pun kampung nelayan sekarang sudah jadi kampung nelayan modern merah putih. Katong juga dapat bantuan kapal ikan baru lewat koperasi nelayan.
2: Papa, hari ini ikannya banyak sekali. Papa hebat lawang.
0: Bukan cuma banyak, Nay. Sekarang ikan segar terus. Barang simpan di lemari pendingin modern pelabuhan. Harga jual stabil dan katong pun pendapatan meningkat drastis. Sekarang, Papa sudah bisa BOC pun sekolah sampai tinggi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di musik dan informasi siang ini ya pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon bersama Dinas Kesehatan Kota Ambon serta Puskesmas Paso menggelar kegiatan tracking atau TBC, terintegrasi dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan warga binaan. Dan kegiatan pemeriksaan kesehatan ini jadwalkan akan berlangsung selama 3 hari ke depannya dengan pelayanan kesehatan komprehensif diawali dengan proses pemeriksaan fisik dan yang terstruktur oleh tenaga medis. Para warga binaan secara bergiliran menjalani pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pengambilan sampel darah untuk screening kesehatan laboratorium hingga pengambilan sampel dahak bagi warga binaan yang masuk dalam indikator pelacakan kasus tuberkulosis atau TBC.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Main ke pantai itu seru banget kan? Tapi bakal ilfil tidak sih kalau airnya keruh dan penuh sampah plastik? Nah, lewat ekonomi biru di Asta Cita Poin 2, laut kita lagi dipulihkan besar-besaran. Ekosistem karang dijaga, wilayah pesisir ditata modern, dan sampah plastik disapu bersih. Kalau lautnya sehat, turis ramai datang, dan ekonomi warga pesisir pun langsung melejit. Jadi, stop buang sampah ke laut. Laut bersih, rejeki mengalir. Gaspol, dukung Asta Cita untuk Indonesia Emas.

Masih menemani Anda pendengar di saat ini ya, dan berbagai informasi untuk Anda nikmati di figur inspirasi siang ini kami terus hadir untuk Anda yang pendengar. Dan sebanyak 79 kampung nelayan Merah Putih sedang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Maluku. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding 2025 yang hanya mencakup dua lokasi yakni Kabupaten Buru dan Kota Tual. Gubernur Maluku Hendrik Lewirsa menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas peningkatan pembangunan KNMP di Maluku. Menurutnya, program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan di Maluku.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus hadir dengan berbagai informasi untuk Anda terkait dengan berbagai hal yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang menginspirasi ya pendengar di siang ini. Dan ini merupakan salah satu pelajaran dari kehidupan mereka yang perlu kita teladani bersama, perlu kita ikuti, karena ini merupakan salah satu inspirasi yang memang benar-benar berkualitas misalnya. Masih menemani Anda di siang ini, saya Susan ya, masih terus hadir untuk Anda di saat ini.

sagu dan ikan, kita punya banyak. Bahkan sebagian sudah dikenal sampai ke luar Maluku. Tapi berapa banyak yang kita olah sendiri sebelum dijual keluar? Menjual hasil bumi memang menghasilkan uang. Tapi ketika diolah di sini, ceritanya bisa berbeda. Ada produk baru, ada usaha yang tumbuh, ada lapangan kerja yang terbuka. Mari kita kelola apa yang kita punya menjadi sesuatu yang nilainya lebih besar. Agar hasil dari tanah dan laut kita tidak hanya keluar sebagai bahan mentah. Karena ketika hasil bumi jadi nilai, Maluku bukan hanya punya kekayaan, tetapi juga punya lebih banyak peluang.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Channel informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar, berbagai informasi yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Dan kita tahu bahwa figur-figur dari mana saja yang memang benar-benar menginspirasi kita ya, memotivasi kita di kalangan anak-anak muda pastinya. Salah satunya yang kita tahu ya pendengar, memang setiap orang pasti akan mengalami kegagalan di beberapa titik misalnya. Namun kegagalan bukanlah akhir dari segalanya ya. Dari kegagalan tersebut pendengar, kemampuan menghadapi masalah akan meningkat dengan cara yang unik untuk mengatasi kesalahan tersebut misalnya. Motivasi yang paling penting untuk diatasi adalah dengan motivasi yang berasal dari diri sendiri atau juga bisa datang dari orang lain.

0: Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.
1: Jap, 1, 2, 3,

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Dan berbagai informasi kami akhiri untuk Anda saat ini, dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nation League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi dinamika olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Manchester selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.

0: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Empezar a pensar en lo que se viene.
2: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Go.
1: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandem, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesharus Febi Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end. Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami. And then,
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan punya atletnya ya. Terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket field three.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekipwila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI dan pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara.

Tabea, nyaku ina jin waturandang. Sondol matera bu Radio Republik Indonesia wia untana tonsea minaksa amian. Karya ule osinanku, samerot RRI ayo, ketutup ngako. Betoro baterangan ule os tetawan,

0: Ferrari ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan...

Pendengar Pro 1 RRI Ambon menemani Anda di siang ini ya. Saya Susan yang masih terus semangat menghiasi ruang dengar Anda di Maluku siang ini. Menemani pendengar dengan berbagai informasi 30 menit ke depan ya. Hingga berakhir di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda semua pendengar yang baru bergabung di 105,1 MHz, berbagai acara yang sedia kami hadirkan, informasi terhangat terpenting dari laman kami rri.co.id masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini.

Setiap orang punya kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Perempuan dan laki-laki bersama-sama memiliki peran penting dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang adil, penghargaan yang sama, dan ruang untuk berkembang. Mari bangun lingkungan yang memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan. Setara dalam kesempatan, bersama dalam kemajuan.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, Arare Ambon, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada ya. Info untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon sigap memadamkan kobaran api yang membakar tumpukan sampah di kawasan Wayame. Peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga kepada petugas piket melalui sambungan telepon. Dan menanggapi laporan tersebut, pihak damkar segera menerjunkan satu unit mobil pemadam dari Pos Satie Besar ke lokasi kejadian yang berada tepat di dekat gereja Peniel. Personil dari Platon A Regu 5 langsung melakukan upaya pemadaman setibanya di titik api untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berkat respon cepat dari tim lapangan, api berhasil dijinakkan dengan cepat dan situasi nyatakan aman ya pendengar. Setelah memastikan kondisi terkendali, armada damkar segera kembali ke pos untuk melanjutkan tugas kesiapsiagaan. Dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon terus menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran sampah, terutama di tengah cuaca yang penuh yang mudah memicu api. Warga diminta untuk tidak membakar sampah sembarangan guna menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Desa bukan sekedar tempat tinggal, desa adalah tempat tumbuhnya harapan, potensi, dan masa depan. Dari desa lahir hasil pertanian, dari desa tumbuh usaha-usaha kecil. Dari desa pula banyak potensi budaya dan sumber daya yang bisa menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, membangun Indonesia berarti juga membangun desa. Mari dukung desa agar semakin mandiri, produktif, kreatif, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Membangun desa, menguatkan masyarakat, membangun Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, namun dunia belum mendengar kabar itu. Di tengah ketatnya pengawasan tentara Jepang, seorang pemuda bernama Yusuf Ronodipuro menerima secari kertas berisi naskah proklamasi. Ia tahu itu harus sampai kepada dunia. Dan malam itu dari studio radio Hosokyoku, suara Yusuf Ronodipuro mengudara. Ia membacakan kabar kemerdekaan Indonesia, bahkan membacakannya dalam bahasa Inggris, agar dunia mengetahui. Suara itu menembus batas, terdengar sampai ke luar negeri. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa. Kakinya mengalami cedera hingga ia harus berjalan pincang sepanjang hidupnya. Namun suara yang telah ia lepaskan ke udara tak pernah bisa ditangkap kembali. Yusuf Ronodipuro, sosok yang membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa berani bersuara, dunia akan mendengarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: PT Pertamina Patraniaga Wilayah Ambon terus berkomitmen melanjutkan hasil koordinasi bersama kepolisian, mitra SPBU dan asosiasi sopir truk pada Agustus lalu untuk melayani konsumen biosolar lebih awal pada pukul 5 pagi. Communication and Relation Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramanjo Ramadi mengatakan, selain melayani lebih awal, Pertamina Patraniaga juga memastikan suplai biosolar ke SPBU direncanakan dengan baik untuk menjaga ketersediaan stok. Perencanaan suplai dan proses bongkar yang tepat waktu juga diharapkan mengurangi kepadatan di SPBU. Untuk mengantisipasi modus terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, Polda Maluku juga sudah menurunkan tim gabungan bersama Pemda, TNI, dan Pertamina guna melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ternate.
2: Dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
4: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari Kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025 menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan. Demikian Linati Hupuring melaporkan.
5: Selanjutnya, saudara, kita beralih ke Langgur RRI Tual. PDAM Guar Guamar Dobo, Kepulauan Aru, meminta maaf kepada pelanggan dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau. Berikut laporan reporter Bosco Korisan.
6: PDAM Guar Guamar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guar Guamar Dobo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumut di kawasan Kiro belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
7: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global, jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tandon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
6: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besi Tua hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkap Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
7: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kilo itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kilo bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung, Sipur, Siwalima, Besi Tua sampai ke Kampung Cina.
6: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan penanggang termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM. Demikian kontributor RRI Langgur Bosco Krisen dari Dobo Kepulauan Aru.
8: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Nur 3.
5: Selanjutnya dari Somlaki, saudara, tinggi gelombang di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masih tergolong tinggi. Berikut laporan Jeffrey Rang Lalin.
9: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Somlaki, Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan, dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Somlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya. Sebelumnya peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Somlaki. Namun pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antara pulau masih saja beroperasi. Namun tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
5: Kita kembali ke RRI Ternate, saudara, lahan pemancar RRI Ternate di Kelurahan Kayu Merah kini dimanfaatkan lebih dari 20 petani untuk menanam komoditas hortikultura. Melalui skema sewa lahan yang diatur oleh KPKNL Ternate, hasil pertanian tersebut tak hanya mendukung pasokan pangan lokal, tetapi juga meningkatkan perekonomian petani. Berikut laporan reporter Davi Baba.
10: Lahan milik negara di

0: Senin pagi.
1: Contohnya yang ada di RRI ini, yaitu berupa tanah kosong yang ada di sekitar Pemancar. Nah, kemudian kami evaluasi dengan analisis HBU tentunya. Akhirnya kami memutuskan dengan persetujuan dari RRI juga bahwa lahan kosong ini paling cocok adalah untuk pertanian. Tentunya kita melalui penelitian ataupun analisis baik untuk lahan tersebut maupun potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Apakah itu potensi petaninya penggarap dan potensi pasar dari hasil pemanfaatan itu sendiri dan sebagainya.
0: Lahan Pemancar RRI Ternate telah dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian.

0: ketersediaan pangan.
1: Dan juga kita tidak sekedar menyewakan, kita juga mengupayakan dukungan dengan berkolaborasi dengan berbagai macam pihak seperti yang kemarin dari Pemprov, Pemkot, dan insya Allah nanti dari BI ya, dengan dukungan sesuai dengan program masing-masing. Kalau Dinas Pertanian tentunya akan mendukung, ada bibit, ada pupuk, alat pertanian. Dari kami selaku pemerintah ya, Kemenko di JKN ini mendukung dari sisi tarif sewa yang terjangkau. Nah, dari BI atau dari yang lain ini nanti mendukung dari sisi siap atau butuh modal atau butuh peralatan atau apa, nanti tinggal dikomunikasikan dengan petani nih, Pak Ibu petani butuhnya apa nih.
0: KPKN Ternate berharap pemanfaatan lahan RRI Ternate dapat menjadi bagian dari optimalisasi aset negara sisi

Saudara, laporan reporter Davi Baba tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Maisara, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Eci, lihat sini juga. Ini tuh katong pegangan rumah ini tuh ada yang kosong di belakang itu. Katong kasih bersih daripada rumput liar ini dia naik. Lebih baik katong tanam cili kah, tomat kah, kasbi kah.
1: Betul papa. Katong pakai pot bekas atau polybag juga bisa par tanam sayur dan sawi. Jadi kalau musim ombak, katong tinggal petik di belakang rumah saja.
2: Papa, Boy boleh bantu tanam pisang ini?
0: Boleh Boy. Ingat, tanah ini kalau katong jaga, dia akan kasih katong makan. Dan kalau makan nasi kah, sagu kah itu toh, ambil sejuknya sah. Sing boleh buang-buang, itu namanya katong buang-buang makanan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

0: Anda masih di sini bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Kanal informasi dan inspirasi di alamat siaran kami Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Untuk perjalanan Maluku siang di hari ini Selasa 22 September 2026. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, dari penghujung barat Indonesia hingga ke ujung timur Indonesia. Saya menyapa Anda, selamat siang. Kiranya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aktivitas hari ini Anda lancar, kesibukan-kesibukan Anda bisa Anda jalani dengan baik, rutinitas Anda, baik yang di rumah, yang di tempat kerja, dan di mana saja, di masing-masing bidang tugasnya. Semoga hari ini lancar selalu, tak ada kendala, tak ada hambatan. Hasilnya juga sudah bisa Anda rasakan dan Anda dapatkan sampai nanti tuntas di penghujung atau akhir aktivitas kerja Anda di hari ini. Setelah tadi dihadirkan paket lintas 1000 pulau siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Saat ini kami temani Anda untuk sesi relax time, di request time maksudnya, di request time dan sharing informasi. Request time dan sharing informasi ini acaranya akan digelar untuk Anda yang mau bergabung. Anda mau ambil bagian untuk merequest lagu pilihan Anda, silakan. Kami siap untuk respon Anda di line telepon maupun juga di jalur WhatsApp kami yang tersedia. Untuk request lagunya boleh di request lagu pilihan Anda Indonesia maupun mancanegara. Anda juga boleh menyapa pendengar di mana saja. Anda juga bisa berbagi informasi, ya, bagikan informasi dari tempat di mana Anda berada. Mungkin ada peristiwa kejadian ataupun fenomena-fenomena, momen, situasi, kondisi, cuaca yang ingin Anda informasikan dari tempat Anda, silakan. Tinggal telepon saja di jalur telepon kami 383-4921-0911, ya, jangan lupa kode masuknya. Iya. Untuk 0911-383-4921 dan di WhatsApp kami Pro Satria Rambon 0813-5624-5886. Sekarang udah di pukul 14:39 waktu Indonesia Timur, pendengar yang masih tetap bersama dengan kami di sini. Untuk wilayah Indonesia Timur yang saat ini pendengar, siapa tahu ada yang masih menyempatkan diri untuk menikmati makan siang atau istirahat siang Anda, ya, saya ucapkan selamat. Sementara di wilayah barat, ya, sepasti juga ada dalam nuansa makan siang, ya. Yang sudah, ya, selamat. Yang belum, ya, buruan. Yang sementara berproses, juga buruan, biar momen makan siangnya jangan sampai molor. Yang hari ini lagi puasa, ya udah, semoga puasanya juga lancar.
1: Kau mengerti.
0: Ya, manfaatkan waktu, kesempatan yang dihadirkan untuk Anda. Saya bersama Anda nanti hingga jelang pukul 15.30, ya, dari saat sekarang. Nanti tepat di pukul 15 kami hadirkan paket informasi dinamika Maluku untuk edisi hari ini. Namun saat sekarang, selagi masih ada waktu dan kesempatan, ada 20 menit paling kurang dari saat sekarang hingga nanti pukul 15, bisa dimanfaatkan untuk merequest lagu pilihan Anda, ya. Baik. Semangat selalu juga untuk seluruh teman-teman kru siar Angkasa-Angkasawati, karyawan-karyawati LPPR dari Ambon yang baru saja usai melaksanakan kegiatan check-up tahunan, ya. Ya, check-up tahunan di Siloam Hospital, ya, semoga hasilnya memuaskan dan hasil yang baik, selamat. Tapi ada hasil yang kurang begitu baik, ya, harap diperbaiki, harap ditindaklanjuti, ya, tentunya berkaitan dengan kesehatan. Begitu. Oke. Ditunggu kehadiran Anda untuk request time dan sharing informasi, ya. Kabarkan dari tempat Anda apa saja yang bisa dikabarkan, asalkan jangan terkait dengan pribadi Anda. Oke, hal-hal yang sifatnya umum, ya menyangkut publik, silakan. Saya tunggu sepanjang sesi ini tetap berlangsung untuk Anda pendengar.
2: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Untuk request time dan share informasi, waktu untuk Anda masih ada, dan saya undang Anda lagi yang ingin bergabung di sesi ini sampai tuntas nanti di jelang pukul 15. Selamat siang dulu untuk kita punya Onavi ya, atau Fiona di Kupang. Selalu nikmati nuansa panas-panasnya Kupang ya. Panasnya Kupang sama panasnya Ambon sama ya, tidak berbeda jauh. Di sana lagi panas membakar, di sini juga lagi panas membakar gitu ya. Oke. Ada ucapan singkat saja, katanya selamat siang untuk kakakku yang lagi tugas di siang ini. Iya, tiba-tiba baru dengar suara, kaget gitu ya. Pas baru habis makan, jadi mau ucapin selamat siang dulu untuk pendengar Pro 1 semuanya. Selamat menikmati siang Anda yang sementara istirahat, selamat istirahat, yang sementara menikmati makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Untuk kakak selamat tugas dan semoga lancar sukses di hari ini. Ya, saya juga ucapin selamat datang ya yang lagi ada di Kota Ambon Manise dari Abang Misyanto dalam rangka pemeriksaan kesehatan juga ini. Iya. Oke, dari kabupaten ke ibu kota provinsi ya. Jadi ya untuk sementara menikmati dulu suasana ibu kota provinsi seperti apa. Iya. Ternyata di sini panas, di sana panas. Iya, semuanya pada kepanasan ya. Untuk Bang Yanto. Ya, semoga bersama keluarga di beberapa hari di Kota Ambon ini bisa dinikmati dengan baik. Dan proses check up kesehatan juga bisa berlangsung dengan baik pula ya. Mudah-mudahan tidak ada sakit ataupun juga tidak ada permasalahan kesehatan yang berarti, sehingga hasil dari check up-nya aman, terkendali begitu. Oke, baik. Saya juga mengundang Anda untuk bergabung di request time di siang ini di line telepon kami 3834921 dan juga telepon di jalur WhatsApp kami 0813-5624-5886. Oke. Sebenarnya ada yang mengontak kami di jalur WhatsApp ya. Oke, saya kurang tahu ini siapa, soalnya yang muncul nomornya saja. Baik, saya coba merespon dulu siapa gerangan yang bergabung bersama kita di siang ini. Iya.

Oh ya, kebetulan sudah ada pesan yang masuk juga dari Bunda Wiga di Wonosobo. Lagunya Selagi Ada Waktu dari Ade Govinda dan Sami Simorangkir. Selagi ada waktu, iya, mumpung kita punya waktu lagi ada. Jadi ya dinikmati saja lagunya ya. Baik, ada dari...

Ya, untuk beberapa request yang sudah saya penuhi tadi, terima kasih untuk kebersamaan Anda tadi pendengar. Dan baik, sesaat lagi segera akan kami hadirkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: pertama Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20 ribu hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data.
1: Mungkin ada keluhan-keluhan media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah.
2: Selamat sore, saudara. Kita jumpai Anda lagi dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku hari ini, Selasa 22 September 2026. Sama saya, Teis Dekok. Dan tadi, cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya sepanjang Dinamika Maluku kami hadirkan untuk Anda.

0: Selamat sore, saudara, dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut kami hadirkan selengkapnya dinamika Maluku untuk sore ini. Kita mulai dari informasi yang pertama. Penanganan kasus dugaan korupsi DPA Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN Ambon tahun 2023-2024 resmi memasuki babak baru. Kejari Ambon telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti dua tersangka ke Pengadilan Negeri Ambon. Kasus yang menyeret pengelolaan anggaran sekolah ini diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar lebih dari 662 juta rupiah. Berdasarkan hasil audit APIP Kejaksaan Tinggi Maluku. Dua tersangka yang berkasnya dilimpahkan dan siap disidangkan masing-masing mantan kepala MTSN Ambon 2023, Nasid Marasabesi, serta mantan bendahara Rahmawati Kiat. Sementara itu satu tersangka lain yakni Riyadi Kamis selaku mantan kepala madrasah belum ditahan. Namun akan diproses dalam berkas terpisah karena masih menjalani perawatan medis akibat sakit. Kasih Intelijen Kejari Ambon Sudarmono Tuhulele membenarkan pelimpahan ini dan memastikan penuntutan terhadap Riyadi dilakukan setelah kondisinya membaik. Dalam perkara tersebut, para terdakwa dijerat dengan pasal berlapis terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, junto KUHP, baik dakwaan primer maupun subsidiar. Dengan dilimpahkannya perkara ini ke Pengadilan Negeri Ambon, seluruh proses pembuktian alat bukti dan pertanggungjawaban para terdakwa kini siap diuji di hadapan majelis hakim dalam agenda persidangan nanti. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20.000 hektar. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama tiga menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20.000 hektar. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di tiga wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
2: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20.000 hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya yang akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
1: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut. Demikian Lina Tehupuring yang melaporkan.
0: Saudara, dampak musim kemarau ekstrim yang diperparah fenomena El Nino membuat ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan kota Ambon kian kritis. Sejumlah sumur warga dan debit mata air dilaporkan menyusut drastis, bahkan ada yang hampir kering, hingga memaksa masyarakat berhemat ketat demi memenuhi kebutuhan harian. Salah seorang warga Air Kuning, Kelurahan Batu Merah, Faisal, mengaku terpaksa membeli air dari truk tangki karena aliran pipa jaringan yang biasanya lancar, kini hanya mengalir 2 jam sehari. Kondisi ini turut memicu kekhawatiran dari para pelaku usaha depot air isi ulang yang mulai kewalahan melayani lonjakan permintaan pembeli. Tri, salah satu pengusaha depot air, berharap pemerintah Kota Ambon mengambil langkah tanggap darurat seperti memperluas bantuan distribusi air bersih secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin rasa aman warga serta mencegah terjadinya kepanikan di tengah cuaca panas yang melanda. Berdasarkan perakiran BMKG, kondisi kemarau ekstrim ini diprediksi akan berlangsung hingga memasuki akhir tahun 2026, bahkan memasuki 2027. Masyarakat berharap fenomena iklim ini segera berlalu dan program penanganan krisis air bersih dari pemerintah bisa menyasar wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Saudara, tahun ini pemerintah Kota Ambon menambah 9 armada angkutan sampah dan reporter Rauda Tana mengantarkan laporannya.
3: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, menjelaskan penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Menurutnya, armada berukuran kecil diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses jalan yang terbatas sehingga proses pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih optimal. Apres juga menambahkan, penguatan armada juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon menjaga kebersihan kota di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.
4: Ya, ke depan ini pasti ya, dalam tahun ini juga ada penambahan mobil angkutan nanti ya. Ada mobil yang kecil biar dia bisa melayani ke daerah-daerah yang aksesnya sulit. Tahun ini juga mudah-mudahan Desember itu semuanya sudah rampung soal TPST ya, di atas di Toisapu. Itu sekarang lagi proses pembangunan. Kita di sana nanti ada fasilitas MRF maupun RDF yang nantinya sampahnya itu bukan saja ditimbun tapi dikelola dengan baik dan bernilai ekonomis ke depan.
3: Meski demikian, Apres mengakui pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya di kawasan Tanjakan 2000 ketika sampah kembali dibuang masyarakat setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Dirinya meminta masyarakat tidak membuang sampah setelah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan memanfaatkan fasilitas pembuangan yang telah disediakan. Diakuinya, pemerintah Kota Ambon juga tetap menerapkan langkah persuasif disertai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dan juga limbah. Rauda Utana melaporkan.
0: Potensi konflik terkait pemekaran dusun menjadi desa yang dinilai rawan berbenturan dengan hak ulayat masyarakat adat mengemuka di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar pertemuan langsung dengan pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Kabupaten SBB di Mapolres SBB. Dalam dialog itu, pihak AMAN menyoroti kejelasan status desa administrasi dan desa adat yang hingga kini belum memiliki landasan regulasi daerah yang kuat. Kondisi ini dinilai kerap memicu benih konflik di tingkat masyarakat, sehingga memerlukan langkah tegas dan kejelasan aturan dari pemerintah daerah. Aman berharap penyelesaian masalah tata kelola desa dan hak ulayat ini dapat ditempuh melalui dialog terbuka demi menjaga kondusivitas wilayah. Menanggapi masukan itu, Kapolres SBB AKBP Revindo Pradikta Rulando menegaskan, kepolisian tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat adat. Polres SBB berkomitmen tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mendorong percepatan regulasi desa adat. Selain menekankan, sinergi antara kepolisian, Pemda, dan masyarakat adat adalah kunci untuk menjaga keamanan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Lembaga Rumah Generasi terus memperluas jangkauan program inklusi guna memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan terpenuhi secara merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan di Kota Ambon. Divisi Perempuan dan Anak Rumah Generasi, Poppy Syahaya mengungkapkan, program ini telah diimplementasikan di 10 desa baru dari target total 35 desa, negeri maupun kelurahan di tahun depan. Pihaknya berencana menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Ambon untuk menjangkau sisa 5 desa yang belum tersentuh. Dampak positif dari program ini mulai terlihat dari semakin terbukanya ruang partisipasi bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dalam forum pengambilan keputusan seperti musrenbang desa dan lainnya. Jika sebelumnya kelompok disabilitas jarang dilibatkan, kini mereka diberikan kesempatan untuk menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka agar diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain penguatan partisipasi publik, penanganan kasus kelompok rentan juga diperkuat melalui pembentukan layanan berbasis komunitas. Melalui skema ini, para pendamping di lapangan bertugas memberikan pendampingan awal sekaligus memfasilitasi rujukan ke lembaga layanan yang relevan. Rumah Generasi berharap sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dapat mengoptimalkan kebijakan inklusif di seluruh tingkatan warga. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku terus mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD untuk meningkatkan layanan publiknya. Berikut laporan reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026. Kepala Perwakilan

0: Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 2025 di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak termasuk dalam lokus penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan penilaian di sejumlah daerah. Namun pada 2026, meskipun kebijakan efisiensi anggaran masih berlangsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tetap melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tim penilaian Ombudsman telah berada di Tiakur untuk melaksanakan rangkaian penilaian selama kurang lebih satu pekan. Dalam pelaksanaannya, penilaian difokuskan pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni kesehatan sosial, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selain pelayanan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Ombudsman juga melakukan evaluasi pada instansi vertikal, yakni Kepolisian Resort Maluku Barat Daya. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang menjadi perhatian antara lain standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana pelayanan, serta aspek lain yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
1: Dimensi proses ini bahwa untuk tahun ini seluruh OPD yang dinilai telah tersedia website, namun kurang maksimal dikantinya dalam mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan khususnya dengan produk layanan yang menjadi kewenangan. Ke depan itu yang menjadi satu data itu susah.
0: Hasan Slamet mengatakan kegiatan penilaian tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan nilai terhadap penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi harus dapat menjadi instrumen bagi pimpinan daerah untuk melihat kondisi pelayanan, sekaligus menentukan langkah-langkah perbaikan. Karena itu penyelenggara pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku akan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perangkat daerah, serta seluruh instansi penyelenggara pelayanan untuk menjadi hasil penilaian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Sahira Sangaji melaporkan.
2: DLHP Kota Ambon didorong untuk segera berkoordinasi dengan warga kawasan Tanjakan 2000 Kebun Cengkeh guna menentukan lokasi tempat pembuangan sementara atau TPS resmi yang layak. Langkah ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan masalah penumpukan sampah liar yang kian meresahkan masyarakat setempat. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Samaela, menegaskan kawasan Tanjakan 2000 di Desa Batu Merah sejatinya bukanlah TPS resmi yang dibuka oleh pemerintah Kota Ambon. Namun tumpukan sampah terus menggunung akibat ulah para pengendara yang melintas dan langsung membuang sampah di lokasi tersebut. Kondisi ini dikeluhkan warga karena menimbulkan bau yang menyengat serta dinilai tidak pantas mengingat posisinya yang berdekatan langsung dengan tempat ibadah. Meski petugas DLHP rutin mengangkut sampah dan pemerintah Kota Ambon terus melakukan edukasi, ia menilai solusi jangka panjang harus segera diambil. DLHP Kota Ambon diminta tidak hanya fokus membersihkan tumpukan sampah saja, tapi juga aktif bermusyawarah dengan warga untuk menetapkan titik TPS baru yang representatif agar masalah sampah liar ini bisa teratasi hingga tuntas. Kita ke Kepulauan Aru. PDAM Guar Guamar Dobo Kepulauan Aru meminta maaf kepada pelanggannya dan masyarakat setempat atas kurang maksimalnya pelayanan air bersih di musim kemarau saat ini. Berikut laporan reporter Bosco Korisen.
3: PDAM Guar Guamar Dobo Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDAM Guar Guamar Dobo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumur di kawasan Kilo belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
4: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global. Jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi

0: Kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tendon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
1: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besitua hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkap Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
0: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kilo itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kilo bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung Sipur, Siwalima, Besitua sampai ke Kampung Cina.
1: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan penanggang termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
2: Laporan Bosco Korisen dari Kepulauan Aru. Saudara, masih berkaitan dengan musim kemarau. Dari Tual, musim kemarau panjang yang melanda wilayah kota Tual mulai berdampak serius pada produktivitas para petani daun bawang. Dampak kekeringan ini memaksa petani merogoh kocek yang lebih dalam atau lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan air demi menjaga tanaman mereka tetap tumbuh dan cegah gagal panen. Salah seorang petani sayur di desa Hoitel Muhlis mengungkapkan biaya perawatan tanaman melonjak hingga 3 kali lipat dibanding kondisi normalnya. Akibat sumur milik warga yang mengering, ia harus membeli air dari truk tangki seharga Rp170.000 per tangki, yang habis hanya dalam waktu 2 hari saja. Selain tingginya biaya air, petani juga dibebani pembengkakan biaya operasional lainnya, seperti pembelian pupuk tambahan dan sewa tenaga kerja untuk proses penyiraman berkala. Para petani pun berharap adanya intervensi langsung dan dukungan dari pemerintah daerah, khususnya bantuan sarana air bersih untuk lahan pertanian. Langkah tersebut dinilai sangat krusial agar produktivitas dan kualitas panen tetap terjaga, sekaligus menekan tingginya biaya operasional yang kini mengancam keberlangsungan pendapatan keluarga mereka. Tinggi gelombang di Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya masih tergolong tinggi hingga saat ini. Berikut laporan reporter Jeffrey Ranglalin.
3: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Saumlaki Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan, dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya. Sebelumnya, peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki. Namun pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antara pulau masih saja beroperasi. Namun tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah. Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: PDAM Warguamat Dobok.
2: Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri dinamika Maluku untuk siang ini.

Dan saudara, sebelum berpisah atau menuntaskan sesi ini, kami kembali sampaikan topik-topik utama sore ini. Pemerintah Provinsi Maluku perkuat sektor kelautan melalui pengembangan program budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar. PDAM Guar Guamardobo Arung meminta maaf kepada pelanggannya dan masyarakat atas kurang maksimalnya pelayanan dan bersih selama musim kemarau. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas sore ini, saya TST Kom mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Dan ikuti, dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih pendengar untuk tetap mendengarkan kami setelah tadi disampaikannya berbagai informasi dalam Dinamika Maluku edisi sore di Selasa 22 September 2026. Saat ini di menit ke-34 dari pukul 15. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI seluruh Indonesia Pro 1. Ya, RRI Pro 1 seluruh Indonesia untuk mengikuti program acara siaran berjaringan 100% Indonesia. Terima kasih pendengar yang masih mendengarkan kami. Ya, ada pendengar kami di Gorontalo yang juga ikut bergabung bersama kami. Ada Mbak Maya, ya. Atau juga Usi, atau Nona, atau Ibu. Oke, saya ucapkan selamat siang saja. Bagaimana kabar Gorontalo? Moga siang ini atau sore, ya. Kalau di Gorontalo, masih siang ya, jelang sore. Ya, moga di Gorontalo situasi kondisinya aman-nyaman, udaranya tidak sepanas di kota Ambon saat ini. Kalau di Wonosobo ya pasti tetap dingin terus, sejuk terus. Soalnya suhu di Wonosobo itu hampir jarang-jarang sampai ke 20 derajat ya. Kadang-kadang begitu. Oke, selamat menikmati siang hari Anda dengan penuh bahagia dan sukacita ya. Dan salam sehat selalu tentunya dari kita yang sementara jalankan aktivitas untuk saat ini.

0: Kakak, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katun sekarang ini yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katun pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain lain-lain di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain lain-lain di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Masih ini paling melawan nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sini sergi-sergi sedikit kan?
1: Segera tampil, Adix.
0: Iya, Kaks. Belen bilang, jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, asing geser tiang listrik itu tau.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cor-cor listrik yang bertumpu ini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih bertumpu ini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kerila.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katun potong pohon itu. Akan suka terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katun dipos nih kena lain.
1: Yukam, kalau begitu katun potong akan saja.
0: Yukaks, daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar, kita baru ingat. Pelin bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu, baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik.
1: Asap kenapa nih?
0: Bakar. Tampakan.
1: Heh, itu? Atau ada bakar nih? Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sana nih.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka bakar sampah di bawah tiang listrik tuh?
1: Heh, sorry, Adix. Untuk kesempatan.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan gue pelindung kawat tampakar. Bisa membahayakan katau.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus kah?
1: Iya, sate.
0: Nah, itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Baik, mereka sekarang kita bergabung sama rekan-rekan kami di RRI Indonesia untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia edisi hari ini. Seperti biasa di setiap Selasa pukul 15.30 ke depan sampai nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.
9: Ada orang juga bisa tuh ya.
10: Oke. Okay. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
11: Baru rilis. Baru
10: rilis. Okay. Di tahun ini bulan 2 bulan yang lalu
11: kalau enggak salah ya.
10: 2 bulan
11: kalau
10: yang lalu.
11: Kalau video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
10: Maumu apa?
9: Bisa ketemu sama Sandy Ega gimana?
11: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ininya, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Sandy ini. Waktu itu sama saya juga.
9: Oh, Sandy yang di Indo Music Gram. Saya tahu, sudah dengar, lihat. Bukan, yang suka cover itu kan.
10: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
9: Emang iya ada?
10: Enggak ada.
9: Iya, tahu.
11: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang langkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
10: Dari kawin situ, ngeblend.

0: kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
2: Dan kita jadi nih lagunya. Ini
1: proyek Loro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
2: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya,
2: Bang Iman ya.
1: Tapi
2: ya,
1: ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
2: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus.
2: Ya, Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Dede Yunus.
1: Ah, jauh banget tuh. Jauh banget
3: tuh. Oke deh, salam sehat ya per kalian Baya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bila air selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine bisa kan?
0: Boleh. Iman Nine boleh.
1: Iman Nine boleh.
0: Iman Nine boleh. Nah,
3: Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Oke.
3: Ini itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Tole-Tole, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
2: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert.
2: Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert, terputus.
2: Ya. Oke. Okay. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
2: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
2: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Maumu Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
0: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya, nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
0: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya, ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: "Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rame-rame berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tidak ada yang lain.

kehidupan ini? Bertanyalah kepada orang tua. Jangan pernah bertanya kepada orang muda. Karena orang tua pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.